kami kone sa banan, ismetay ulikutan anakwan. Am belep ah, karun as kam tsake sa lika ah maya. Koralas ka kola tinamita na kwan spatwal. Akwili rosop de siyom liakaw, tas penches kunili loklak kitong, kiloklak akwing li kwan kikin. O gana kwis pandu singgila kwis rulis loklak ruweb li kungkung li akwing. Marili os, marili tin, marili tul, marili chin. Abanas pandu singgis panak cis kunila anas kecake. Renak kwan klisail kachol jitakalikin ni kaloklak cekam. Majal. Ogan sekala kui berjale dikinain joko senarak pada kakak angkel cuman kawaruet tu Carlos nasket sekak kui dekun lipis seri nabeh.

Oga sekal ku mane sa banana banana banan sekal sekal sekal sekal ku akhlaku kasal kasali. Uku anal reli akla reli kutana na kuan biernes. Komones. Awanan sa chable kamarimba. Yoko rabingkil sali akla. Ute bantu sa kwili coach meningkil ni keman lae syaran sali kung kung sinake. Sali kung kung chitep komones.